mata vala la bulu mawani ani mpama sipo ola rogiriana ola te julia mwito pemba yetu Vintio moro shi 56 minutos Nyano nkite kine ura nyumene panyene wani iwo Mukati ula mpumuriaka Ikove ihiruaka Mpanyena wala pila Hiano nilavu la kamatrava muloko mmosane matana mashashe muradion Yala levu liwa mba wani Basi na okala ni mosani nura njiha Neno nilavuliwa ni ashirika humaputu antena nasional Basi maporo vinsiene mu na kumana hii ha Onekala ka okala lihana ni matrava yale ama wani mumu Wa wakati o hiyana hiyana Ntopanyihe o Cap Delgado nroko provincia wa Zambezia. Garen Peirush. Muniza,